Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Dan mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: 4 Sihat di Labuan FM.
1: Benda pagi seperti biasa pembuka di jam yang ketiga saya mulakan dengan info sehat. Ini mengenai dengan keselamatan. Jangan main-main, makanan pun ada keselamatan tau. Yang mana saya akan kongsikan mengenai dengan 5 kunci keselamatan makanan. Yang mana keselamatan makanan sebenarnya bermula dari cara pengendalian, penyediaan, penyimpanan makanan dan dengan cara yang selamat bagi mengelakkan pencemaran makanan dan mencegah penyakit bawaan makanan. Jadi ada beberapa kunci utama keselamatan makanan. Yang pertama, basuh tangan sebelum mengendalikan makanan. Itu adalah orang kata perkara asas. Sebab tu masa kita sekolah dulu digalakkan basuh tangan tau kan. Kadang-kadang kita akan diajar cara basuh tangan dengan sempurna. Gosok belakang tangan, celah-celah jari, tapak tangan, kikis, jangan tak kikis kan. Itu adalah kunci pertama untuk keselamatan makanan jika anda tengah mengendalikan makanan. Yang kedua, asingkan makanan mentah dan yang telah dimasak. Jangan campur pula ikan yang baru beli di pasar, simpan dengan ayam goreng. Kan? Asingkan. Okey, dan ketiga, masak dan panaskan semula makanan dengan betul. Jika anda kena masak, masak dengan betul. Air dia kena mendidih. Okey, dan pastikan isi-isi ayam tu tak ada lagi yang merah-merah menyala. Kan? Dan juga jika ingin memanaskan, panaskan dengan sempurna. Okey, dan simpan makanan pada suhu yang selamat. Kalau makanan yang perlu disimpan di dalam sejuk beku, simpan dengan suhu yang selamat. Okey, dan pastikan makanan itu tidaklah tercemar. Dan yang kelima, kunci yang kelima, gunakan air bersih untuk memasak. Kalau boleh pakailah guna air yang bertapis, okey, ataupun air pipe kita. Janganlah guna air yang entah dari mana sumbernya kan, air longkang, air lopak, air dan sebagainya. Gunakan air yang bersih. Itu dia lima saya kuncikan, saya kongsikan 5 kunci keselamatan makanan untuk info sehat edisi 21 Jun 2026. Mereka baru saja mendengarkan. Selamat pagi saya ucapkan. Terima kasih memilih Labuan FM sebagai pilihan nombor 1 radio anda. Ada ucapan selamat pagi daripada pendengar kita yang berada di Kota Kinabalu menerusi TikTok Labuan FM. Abang Joe katanya. Katanya selamat pagi kepada kru Labuan FM yang bertugas pada pagi ini. Terima kasih Abang Joe. Dengan ucapan, apa yang kita terima itulah rezeki untuk kita terbaik. Selepas ini 8.30 kita ada tular sana sini. Terus dengarkan sampadan menceriakan pagi anda.

0: Yang mana satu?
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: 8.30, apa yang tular di sana, apa yang tular di sini, edisi 21 Jun 2026. Wah, ini mengenai cerita mengenai dengan anak-anak sekolah kita, advance sekarang, iaitu sekumpulan pelajar buat live stream perlawanan bola sepak curi perhatian ramai. Kan? Yang mana dalam dunia digital yang serba pantas hari ini, siaran langsung ataupun live streaming telah menjadi antara bentuk kandungan paling dominan di media sosial. Yang mana ia menawarkan pengalaman tontonan secara terus tanpa batasan masa dan juga tempat, sekaligus menjadikan setiap momen lebih dekat dengan penonton. Jadi keunikan live streaming ini sebenarnya terletak pada sifatnya yang spontan dan tidak dirancang sepenuhnya, menjadikan lebih jujur serta menarik untuk diikuti. Kan, fenomena ini juga membuktikan bahawa kandungan secara langsung kini bukan sekadar hiburan tapi juga satu bentuk komunikasi digital yang sangat berpengaruh. Baru-baru ini tular satu perkongsian video menerusi akaun TikTok SMK Derma Perlis yang memaparkan sekumpulan pelajar mengandilkan siaran langsung kejohanan bola sepak MSSPS 2026 yang berlangsung pada 16, 17 dan 18 Jun lepas, yang mana perkongsian tersebut menarik perhatian ramai kerana ia menunjukkan pendedahan awal kepada dunia penyiaran dan broadcasting, iaitu satu bidang yang jarang diberi penekanan secara khusus di peringkat sekolah. Inisiatif ini bukan sahaja menyerlahkan bakat dan kreativiti pelajar, malah membuka ruang pembelajaran baharu dalam aspek penyiaran sukan secara langsung yang lebih profesional dan berimpak. Menurut pihak sekolah, 90% daripada siaran langsung pada sesi petang tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar SMK Derma, dan di sebalik tabir mereka memegang pelbagai peranan penting seperti switcher, pengulas, juru kamera, unit kawalan kamera, CCU, penganalisis data dan statistik juga runner. Dan mana inisiatif ini juga sebenarnya bukan sahaja memperlihatkan kemahiran teknikal pelajar, malah membuktikan kemampuan mereka mengendalikan produksi secara langsung secara lebih teratur dan profesional. Jadi orang kata ini adalah satu inisiatif terbaru, dan mungkin juga pengetua-pengetua yang mendengarkan bolehlah orang kata merancang macam mana kita nak dedahkan pelajar-pelajar kita kepada dunia penyiaran ini. Mungkin itu bidang mereka di masa hadapan. Mungkin mereka akan menggantikan kami di bidang penyiaran di RTM Labuan ini sendiri, kan. Kalau di sini kita panggil produksi MCP, multi camera production. Kan, mana membuat satu siaran langsung yang mengendalikan pelbagai sudut kamera. Jadi inilah cara untuk kita mendedahkan, okey, bidang penyiaran. Mungkin ramai juga berbakat sebenarnya di sekolah-sekolah. Anda tanya untuk pelajar-pelajar dan juga pihak pengurusan sekolah SMK Derma Perlis. Jadi itulah sana sini edisi 21 Jun 2026. Okey, sebentar saya lagi di admin kita bagi tahu katanya sebentar saja lagi akan ditutup undian untuk yang mana satu sekitar 8.40, dan keputusannya insyaAllah saya akan umumkan pada 8.50 minit pagi. Sebentar saja lagi. Siapa pemenang? Nantikan. Terus dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM.

0: Yang mana satu?
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baik, 8.48 minit pagi. Nampaknya undian sudah pun ditutup untuk yang mana satu edisi hari ini. Tapi ada yang baru masuk. Alamak, terlepaslah untuk yang mana satu lagu apa untuk hari ini. Jom sama-sama kita dengarkan.
1: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Baik, yang baru masuk yang tertanya-tanya hari ini artisnya Amelina, Ratu Dangdut Malaysia. Ha, yang mana tahun lepas kita pernah jemput Amelina ni untuk sama-sama gegarkan konsert HTH pada tahun lepas. Okey, jadi merambik kita DJ Shima memilih untuk edisi hari ini yang mana satu. Ada dua buah lagu tadi kami beri kepada anda, lagu bertujuh Rindu dan juga Didaku Ada Kamu. Jadi pendengar Labuan FM, sebulat suara, berganding bahu, berpimpin tangan memilih lagu yang mendapat banyak undian hari ini adalah lagu yang berjudul Rindu. Tahniah. Wah, kan ramai yang rindu nampaknya. Baik, 9 pagi nanti kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi dan saya akan kembali di jam yang terakhir. Jom kita layan lagu pilihan yang mendapat undian tertinggi untuk yang mana satu. Lagu berjudul Rindu dipetik dari album pertama Amelina yang berjudul Amelina pada tahun 1994 dan lagu ini dicipta oleh Darwis. Dicipta sepenuhnya oleh Darwis. Terima kasih kepada dia, anda yang

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta-merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Sebab kita pun takut. Jadi skenario kita ni yang dulu kita tempuh daftar lewat air, sebab apa yang punya daftar lewat air? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku, dengan anak tidak dapat perkahwinan saya. Isu daftar lewat air ni adalah disebabkan mereka selain daripada masalah sebab keluarga tak dapat perhatian duduk jauh di pedalaman, antaranya ada takut untuk hadir, takut untuk hadir sekejap-kejap, takut kena sangkap sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya pakai.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat ke pusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara ke pusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
9: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Salam Padian menceriakan pagi anda, 9.20 minit pagi. Terima kasih kerana kekal lagi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Hai, nama saya Khairul Ong. Di jam yang terakhir menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda. Mereka yang baru saja tiba di wilayah Persekutuan Labuan, selamat datang. Saya ucapkan selamat datang ke wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai destinasi persinggahan anda. Nikmatilah keindahan wilayah Persekutuan Labuan. Baik, saya hai-hai mereka yang berada di Facebook Labuan FM. Kita ada Puan Mil Basri, Molly Poh, Encik Robert. Kita ada Hajah Min. Good morning, mereka kata. Juga ucapan daripada Nani Ani, katanya sini. Salam daripada Negeri Perak Darul Rizwan, Kuala Kurau, katanya. Selamat pagi. Selamat bertugas DJ Khairul Ong dan kepada semua pendengar Labuan FM. Terima kasih. Daripada Tumiar Idawati, salam dari Medan. James Pangiran, katanya selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Daripada Rahman Rizki, warga kampung Basten Diski, Medan hadir. Terima kasih orang-orang Medan. Salja Pai, katanya sini selamat pagi. Kita ada Biah-Biah, katanya selamat bertugas. Dan selamat pagi kepada pendengar Labuan FM. Nuri, katanya ada pantun ke seloka ni? Ku nanti-nanti, kutunggu-tunggu, selamat berhujung minggu, katanya. Terima kasih. Daripada Syah Hamid pula, selamat pagi dan salam di hujung minggu, katanya. Semoga sukses sampai ke hujung rancangan. Terima kasih dan salam padian buat semua pendengar setia Labuan FM. Hajah Halijah, katanya, salam dari Trolak Perak. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ, selamat bertugas di pagi hari minggu ini. Rasina Mazani, selamat hari minggu. Selamat pagi semua, selamat berhujung minggu kepada semua pendengar. Semoga kita sihat-sihat sahaja, sihat-sihat walafiat, salam ceria, salam sihat. Terima kasih kepada anda. Jadi hantarkan terus ucapan-ucapan anda. Saya akan bacakan satu persatu. Dan selepas ini pastinya kita ada cerita bola sempena dengan kempen Piala Dunia FIFA 2026. Dan pastinya selepas ini ada juga lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Kita ada Wanda Hasrita, Henry Moody, Daniel Zaini. Semuanya selepas hasil itu dengarkan Lawan FM. Suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
0: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia. Labuan.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Balls.
1: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah Shop.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda, pukul 10 pagi nanti. Tentunya kita akan mendengarkan Dunia 10 pagi. Dan selepas ini, anda akan ditemani DJ Izu menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang nanti. Dan suara petang pula, tentunya DJ Reha Dudidam akan mengambil alih kongti hingga pukul 7 malam nanti menerusi destinasi teman pemanduan anda. Ada buah tangan juga menerusi silam budaya, DJ Reha akan bawa kepada anda. Jadi terus setia bersama-sama kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM, klik muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baik, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda. Terima kasih awal-awal pagi tadi telah pun bersama-sama saya di hujung minggu ini. Okey, salam sayang dari saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali. Jangan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
2: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia, selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
2: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
1: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
2: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan.

0: kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tahu benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Ha, macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga bukan dengan menggadai nyawa. Ha, kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aduh, aku hampir jadi mangsa tau.
0: Ha, kita ni Fik kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal itulah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Hiburan berinformasi. Lawan FM.

0: Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lebanon. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Bait Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hattin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi memadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Well, Abang FM, suara pesiran anda. Terima kasih kepada rakan penyampai DJ Khairul Ong yang telah pun menemani anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Dan kini anda bertemankan saya, DJ Izu, menerusi segmen Variasi. Lebih banyak kibaran untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Baiklah, hari ini 21 Jun 2026 Masihi bersamaan 5 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita semua diberi kesihatan dan semoga apa jua urusan kita pada hari ini atau hari yang akan mendatang dipermudahkan, insyaAllah. Dan mungkin ada yang baru saja keluar rumah untuk pergi mencari sarapan pagi, saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, hari ini pelbagai perkongsian akan saya kongsikan, info dan juga berita, insyaAllah. Jadi terus bersama kami menerusi frekuensi Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jika antara salah satu frekuensi itu tidak berapa jelas di kawasan anda, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, jom kita buka segmen Variasi untuk pagi ini. Tiga buah lagu unggul, Percaya Padaku Joplizo featuring Amy Search, Isabella Ultimate featuring The Trinsno Trio. Hello, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Variasi, musim terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

8FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih akibat untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju, ataupun ada yang sedang memandu untuk pergi sarapan pagi, selamat menjamu selera, selamat bersarapan, dan saya ucapkan semoga hari ini hari yang penuh dengan kenangan manis bersama keluarga, dan selamat berhujung minggu saya ucapkan kepada anda semua. Baiklah, untuk pagi ini saya ingin kongsikan, yang mana dalam bola sepak jumlah percubaan yang banyak selalunya menjadi petanda positif ya. Namun situasi berbeza berlaku kepada pasukan Turki dalam kempen Piala Dunia FIFA 2026, yang mana Turki mencipta rekod yang tidak diingini apabila gagal menjaringkan sebarang gol walaupun melakukan sebanyak 62 percubaan dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Mereka tewas 0-2 kepada Australia sebelum sekali lagi dikecewakan Paraguay 0-1, sekaligus tersingkir awal daripada saingan kumpulan D tanpa mengutip sebarang mata. Apa yang lebih mengejutkan dalam perlawanan menentang Paraguay di San Francisco, Turki masih gagal menemui jaringan meskipun berdepan pasukan yang beraksi dengan 10 pemain. Menurut statistik Opta, jumlah 62 percubaan tanpa menghasilkan gol itu merupakan rekod tertinggi yang pernah dicatatkan oleh mana-mana pasukan dalam dua perlawanan berturut-turut di Piala Dunia sejak rekod statistik mula dikumpulkan pada tahun 1966. Namun di sebalik kecewaan itu, masih ada sedikit sinar buat Turki apabila pemain pertahanan mereka, Abdul Karim Bardakçı, mencipta sejarah tersendiri. Beliau berjaya melengkapkan kesemua 98 hantaran yang dilakukan dalam satu perlawanan tanpa sebarang kesilapan, sekaligus menjadi rekod hantaran sempurna tertinggi dalam sejarah Piala Dunia. Begitulah uniknya dalam dunia bola sepak, ada kalanya sesebuah pasukan yang menguasai permainan dan mencipta banyak peluang, namun jaringan tetap tidak hadir. Dalam masa yang sama, rekod individu pula mampu tercipta walaupun pasukan mengalami kekalahan. Begitulah ceritanya yang saya boleh kongsikan untuk anda semua pendengar setia Lawan FM. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu daripada Ana Barbara, Marina Sioane, Anais Martinez, Pablo Montero. Arriba, arriba. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: arriba, arriba.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Hai, saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfan.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
5: Labuan FM.
6: Labuan FM.
5: Labuan FM.
0: Pilihan kami.
10: Pilihan
0: jadi.
10: Some more.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana juga anda berada, menerusi frekuensi Lawan FM 103.7 ataupun 89.4 MHz, juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baiklah, di jam yang kedua nanti, jangan ke mana-mana. Saya akan kongsikan dalam ruangan siapa dia, siapakah selebriti yang saya akan kongsikan. Tunggu dan dengar. Jadi oleh itu, kita berehat seketika. Ini dia, Budak Kacamata Bintang. Kembali selepas ini.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hiburan berinformasi, Labuan FM.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan, dan penuh hiburan.

0: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan lagi dalam segmen variasi ini berkenaan dalam dunia hiburan. Seorang figura yang tidak asing lagi dalam dunia hiburan tanah air, iaitu pelawak dan pelakon terkenal Saiful Apek. Memiliki pengalaman lebih 2 dekad dalam industri seni, Saiful Apek bukan sahaja dikenali kerana bakat komedinya yang lucu mencuit hati, malah kerana sikap rendah diri dan kesediaannya membantu bakat-bakat baharu. Baru-baru ini, beliau menyatakan keterbukaannya untuk bekerjasama dengan mana-mana pengarah filem, termasuk mereka yang masih baharu dalam bidang pengarahan. Baginya, setiap individu berhak diberikan peluang untuk membuktikan kemampuan mereka, yang mana beliau melihat dirinya sendiri dalam diri pengarah-pengarah muda hari ini. Ketika mula menceburi dunia lakonan suatu ketika dahulu, beliau juga pernah diberi kepercayaan oleh pengarah untuk memegang watak penting walau masih baru dalam industri seni. Atas sebab itu, beliau percaya bahawa kejayaan seorang tidak akan tercapai tanpa adanya individu yang sanggup memberi peluang dan kepercayaan. Baginya, sikap optimis, berlapang dada dan sentiasa bersedia untuk belajar merupakan kunci utama untuk terus relevan dalam dunia seni. Dan dalam perkembangan terbaru, Saiful Apek bakal muncul menerusi filem The Real Mamu, sebuah karya yang mengetengahkan nilai kekeluargaan, pengorbanan dan kemanusiaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh itu, dengan kata-kata hari ini, memberi peluang kepada orang lain bukan mengurangkan kejayaan kita, tetapi membuka jalan untuk lebih ramai mencapai impian mereka. Jadi itulah kisah Saiful Apek yang boleh saya kongsikan. Seorang anak seni yang terus menghargai perjalanan dan asal-usul dirinya dalam industri hiburan tanah air. Oleh itu, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Ini dia Ultimate Isma dan Saiful Apek. Pak Pung, Pak Mustape.
1: Pak Pung, Pak Mustape, si Dule di rumahnya. Tom Arpiarki. Aduh.

0: Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.
3: Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama Lawan FM, di mana juga anda berada, menerusi aplikasi penstriman RTM Klik mahupun frekuensi Lawan FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jika salah satu frekuensi ini tidak jelas ataupun kurang didengari di kawasan anda, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baiklah, saya ingin kongsikan dalam dunia hiburan tanah air, yang mana salah sebuah syarikat Malaysia telah menyerahkan royalti berjumlah RM367,305.19 kepada keluarga Allahyarham Sudirman Arsyad sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk memelihara dan mempromosikan legasi penghibur kesayangan ramai itu. Oleh itu, menurut laporan, royalti tersebut telah pun diterima oleh anak saudara Sudirman, Razman Azrai Zainuddin atau lebih dikenali sebagai Atai, bagi pihak keluarga dalam satu majlis yang telah pun diadakan di Kuala Lumpur, yang mana pengarah urusan salah sebuah syarikat yang menyatakan bahawa pembayaran ini bukan sahaja mencerminkan tanggungjawab syarikat sebagai waris Sudirman, malah sebagai tanda penghargaan atas sumbangan besar penyanyi itu kepada industri muzik tanah air. Yang mana katanya Sudirman ialah seorang ikon yang banyak membantu landscape muzik Malaysia dan meninggalkan khazanah budaya yang amat bernilai. Sebagai pemegang katalog muziknya, adalah menjadi tanggungjawab syarikat itu untuk memastikan pembayaran royalti terus disalurkan kepada keluarga beliau, di samping memelihara dan memperkenalkan semula muzik beliau kepada generasi baharu. Dan beliau menambah, walaupun syarikat ini memegang hak cipta bagi lagu-lagu Sudirman. Rakaman lain termasuklah rakaman pertandingan dan persembahan siaran langsung masih bawah hak milik entiti yang berbeza. Jadi bagi memastikan muzik penyanyi itu kekal diakses oleh khalayak masa hadapan, syarikat ini turut merancang untuk mendigitalisasikan dan memperluaskan ketersediaan katalog Sudirman di platform penstriman ataupun streaming. Jadi inilah penyerahan royalti turut menyerlahkan usaha berterusan oleh syarikat ini. Jadi bagi memastikan muzik Sudirman kekal mudah diakses dan relevan pada tahun-tahun mendatang, inilah usaha syarikat ini untuk mendigitalisasikan, menjadikan lagu ini senang untuk diakses. Oleh itu, lagu ini sangatlah, apa orang kata, Sudirman ini sangatlah evergreen lagu-lagunya, melar segar. Oleh itu, jom kita berhibur dengan salah sebuah lagu yang penuh penghayatan, banyak tema daripada lagu ini sebenarnya, yang mana boleh membawa tema perpisahan, keikhlasan dan cinta yang tidak kesampaian. Mengapa saya kata lagu ini melar segar? Kerana emosi yang disampaikan bersifat universal, walaupun ia telah dirakam puluhan tahun dahulu, kualiti susunan muzik dan mesej cintanya tetap relevan dan mampu menyentuh hati generasi pendengar hari ini. Jadi sama seperti kali pertama ia dikeluarkan. Jadi sambil layan lagu ini, kita benar-benar dapat merasai kehebatan Sudirman yang bukan sahaja seorang penghibur yang orang kata lincah di pentas, tetapi juga seorang pencerita, storyteller yang luar biasa menerusi lagu-lagu balada beliau. Jom kita dengarkan Sudirman Salam Terakhir.

Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, dalam ruangan siapa dia untuk segmen variasi pagi ini, saya ingin kongsikan kita mengenali seorang insan yang pernah mewarnai dunia muzik tanah air sebagai penyanyi dan pemain drum kumpulan Freedom, iaitu Shoaib Shahari. Di sebalik senyuman yang sentiasa terukir, sebenarnya tersimpan sebuah kisah perjuangan yang cukup menyentuh hati pada tahun 2017 yang boleh saya kongsikan. Shoaib diuji dengan serangan strok yang mengubah perjalanan hidupnya sehingga kini tangan kanannya masih belum pulih sepenuhnya, sekaligus membataskan pergerakan dan aktiviti yang pernah menjadi rutin hariannya. Namun begitu, ujian itu tidak mematahkan semangat beliau. Malah Shoaib mengakui pengalaman tersebut menjadikan lebih tabah dan lebih dekat kepada Allah SWT. Walaupun kadangkala rasa sedih dan kecewa hadir, beliau memilih untuk terus bersyukur dan menerima setiap ketentuan dengan penuh kesabaran. Sebagai seorang pemuzik, sudah tentu kerinduannya untuk menyanyi dan mengetuk drum masih menebal. Namun beliau tidak pernah berputus asa dan terus berusaha mendapatkan rawatan demi memperbaiki tahap kesehatannya. Yang mana kisah Shoaib mengajar kita bahawa kekuatan sebenar bukanlah pada tubuh yang sehat semata-mata, tetapi pada hati yang terus reda, bersabar dan bertawakal, tidak pernah berhenti berharap. Jadi perkongsian siapa di hari ini dengan kata-kata yang boleh saya kongsikan, ujian mungkin mengubah perjalanan hidup seseorang, namun semangat dan keimanan mampu menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah yang mendatang. Jadi itulah kisah Shoaib Shahari, penyanyi dan pemain drum kumpulan Freedom yang sebenarnya banyak mewarnai dunia hiburan tanah air dengan lagu-lagu yang lagu-lagu dalam kumpulan Freedom yang penuh dengan nilai-nilai estetika. Oleh itu, terima kasih DJ Hebri atas perkongsian atau terbitan dalam perkongsian siapa dia hari ini. Jadi kita berhibur dengan lagu daripada Freedom berjudul Persamaan. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Love FM, suara persisiran anda. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung jam kedua untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Dan pukul 12.30 hari nanti, seperti biasa, kita dengarkan warta ringkas daripada rakan penyampai dari bilik berita ehwal semasa RTM Labuan. Love FM, suara persisiran anda. Ini dia lagu untuk anda semua. Batas Senja, kita usahakan lagi. Drama band, biarkanlah.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia. Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini? Suara ini. Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebagai panduan bersama muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 21 Jun 2026 Masihi bersamaan 5 Muharram 1447 Hijriah adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Dan juga kita dengarkan tazkirah ringkas dalam Mutiara Hadis yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afendi bin Masri yang bertajuk Doa Penutup Majlis. Juga kita dengarkan tazkirah ringkas selepas azan yang mana Al-Huda li Qalbi daripada Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah yang bertajuk Pemimpin yang Beramanah. Oleh itu, Labuan FM, suara pesisir anda, kita berhenti berehat seketika.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa penutup majlis dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, ketika akan mengakhiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan dan taubat kepadamu. Seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh Engkau mengucapkan suatu bacaan yang tidak pernah Engkau ucapkan sebelumnya. Baginda bersabda, itu sebagai penebus dosa yang terjadi sepanjang dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, iringi setiap perkara yang kita lakukan dengan zikir atau doa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sesuatu majlis atau pertemuan dengan bacaan kafaratul majlis, yakni doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang mengakhiri pertemuan atau majlis dengan doa kafaratul majlis, niscaya ia menjadi penebus dosa kecil yang terjadi selama berada di majlis tersebut. Bacalah doa penutup majlis setiap kali mengakhiri sesuatu majlis. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap masyarakat memerlukan pemimpin. Namun dalam Islam, kepimpinan bukanlah kemuliaan yang perlu dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat untuk dipikul. Ramai yang mengejar jawatan, ramai yang berjanji ketika memerlukan sokongan, ramai yang bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi tidak semua yang mampu menaikkan apa yang janjikan apabila amanah sudah berada di tangan. Allah Ta'ala berfirman, masih surah An-Nisa ayat 58, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sedang pendengar sekalian, jawatan adalah amanah. Kuasa juga adalah amanah. Kedudukan juga adalah amanah. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan sabdaan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dalam apa yang dipimpinkannya. Sinam pendengar sekalian, apabila kita menjadi pemimpin, kita hendak ikut seperti mana kata Imam Al-Mawardi, iaitu kepimpinan diwujudkan untuk menjaga agama dan menguruskan urusan manusia dengan keadilan. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab, iaitu jangan menyokong kezaliman dan jangan menyebarkan fitnah. Ya sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin, kerana baiknya pemimpin memberi manfaat kepada ramai orang dan rosaknya pemimpin membawa mudarat kepada ramai orang. Justru sesiapa saja beri amanah untuk memimpin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana suatu hari nanti segala kuasa akan hilang, segala jawatan akan hilang, segala manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menguniakan kepada kita pemimpin yang amanah, adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan kita daripada kezaliman dan pengkhianatan amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sedang mendengar Lawan FM. Kita kembali menemani saya di Lawan FM menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita kembali bersama kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026, yang mana ketika ini berlangsung perlawanan antara Jepun menentang Tunisia, dan aksi sudah memasuki sekitar minit ke-37 permainan. Skuad Samurai Biru terus menunjukkan memang boleh dikongsikan penguasaan apabila berjaya menambah jaringan kedua menerusi Ueda selepas gol pembukaan oleh Kamada pada minit ke-5 dengan penyedahan yang cukup-cukup menarik, yang mana Jepun sekali lagi menghukum benteng pertahanan Tunisia untuk melebarkan kelebihan mereka. Jepun 2, Tunisia 0. Perlawanan semakin menarik apabila Tunisia cuba mencari ruang untuk bangkit, namun Jepun terus tampil yakin mengawal rentak permainan. Jadi buat anda yang sedang mengikuti aksi ini, jangan ketinggalan menyaksikan kemeriahan bola sepak dunia menerusi RTM Klik. Jadi terus bersama saya di Labuan FM, suara pesisir anda. Jom kita melihat aksi perlawanan antara Tunisia dan juga Jepun. Labuan FM, suara pesisir anda, satu sorakan, satu jiwa.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Lover FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung jam ketiga untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana kerana pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita dengarkan utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Lawan FM, suara pesisir anda. Kepada yang memandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan patuhi peraturan lalu lintas. Lawan FM, suara pesisir anda. Enmesh, pelukis pilu.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarsofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podikson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, El Rum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan. Sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Melakukan rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgios Donis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

Music untukmu, hiburan terbaik untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda. Labuan FM, music untukmu.

Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Wadah.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa. Sejuta sorakan.
1: Tuku tuku tak tuku tuta tak tuku tuta tak tuku tuta tak.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, hai J. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik,
2: betul-betul percuma.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tancam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: Hollywood di Lawan FM.
1: Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah dapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Lawan FM.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya, Bollywood terbaik.

Lawan FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya DJ Izu di jam yang terakhir dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda di hujung minggu. Dan petang ini seperti biasa kita ada slot Bollywood, lagu-lagu Hindi untuk anda semua petang ini. Jadi jangan tunggu lama-lama, jom kita dengarkan lagu yang pertama, Kavita Krishnamurti dan Alka Yagnik dan juga Udit Narayan Sunu Nagam, Boli Cudian. Lawan FM, suara pesiran anda.

0: apa cerita yang best, menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Love FM, suara pesisir anda. Baiklah, menarik dalam Bollygood untuk petang ini. Saya ingin kongsikan di sebuah kota meriah di India. Hiduplah seorang gadis bernama Asha yang mempunyai impian besar untuk menjadi penari Bollywood. Yang terkenal lah. Sejak kecil, Asha sering menonton filem Bollywood bersama keluarganya dan terpersona melihat bagaimana tarian mampu menyatukan manusia melalui muzik dan emosi. Setiap petang selepas membantu keluarganya, Asha akan berlatih menari di sebuah halaman kecil di rumahnya. Dia belajar gaya tarian daripada gerakan klasik India hinggalah tarian Bollywood moden yang penuh tenaga. Satu hari, sebuah pertandingan tarian besar diadakan di bandar itu. Asha memberanikan diri untuk menyertai pertandingan tersebut. Pada awalnya, dia berasa sangat takut, gemetar kerana ramai penari hebat turut mengambil bahagian. Namun dia mengingati kata-kata ibunya, tarian bukan hanya tentang langkah kaki tetapi tentang hati yang ingin menyampaikan cerita. Oleh itu, penonton mula bersorak dan bertepuk tangan pada malam itu. Asha bukan sahaja memenangi pertandingan tetapi membuktikan bahawa impian boleh menjadi kenyataan apabila seseorang ini berani mengejar cita-cita. Dan sejak hari itu, tarian Asha menjadi inspirasi kepada ramai orang. Dia mengajar bahawa Bollywood bukan sekadar tarian dan hiburan tetapi seni yang membawa emosi, budaya dan cerita kehidupan. Itulah dia menarik dalam Bollygood yang boleh saya kongsikan untuk petang ini. Oleh itu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Udit Narayan dan Alka Yagnik, Kucha Kucha Hota Hey. Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda. Jom layan Boligo.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, slot Bollywood di hujung minggu sudah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kepada

dengar bertemankan DJ Rehan nanti. Oleh itu, saya DJ Izu mengundur diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Zubir Khan, Ya No De Macha, hanya di Lawan FM. Setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

0: datang e Piala Dunia kali ini ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany. Brazil.
0: Brazil. Akak.
2: Brazil. Portugal.
3: Kalau saya lah mungkin adalah Madras, Jerman ataupun Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
4: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini, okay?

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hujung minggu untuk anda semua. Terima kasih masih lagi bersama-sama siaran Alabon FM, suara pesisir anda. Dan terima kasih buat DJ Izu yang telah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen Variasi. Jadi sekarang giliran saya pula. Saya Rehan nak sambung menemani anda juga di frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Ataupun kalau nak dengar menerusi aplikasi RTM Clip pun boleh saja. Muat turun saja di telefon pintar anda secara percuma. Okey, untuk edisi 21 Jun petang Ahad ni, macam biasa dalam segmen Destinasi bagi jam yang pertama, pukul 3 petang sampai pukul 4 petang ni kita ada program Silang Budaya. Jadi hari ni Labuan FM nak bawakan perkongsian dengan tema apa pula kali ni? Kita nak kongsikan tentang filem dan drama warisan. Okey, bila kita bercakap pasal filem dan drama warisan ni kan, sememangnya kita tahu ya, ia juga memainkan peranan penting untuk memelihara identiti budaya dan sejarah sesebuah masyarakat. Biasanya kalau kita tengok filem ataupun drama yang berkait dengan mana-mana identiti budaya ni, penceritaannya memang sangat menarik. Karya-karyanya pun selalunya akan sentuh tentang adat resam, bahasanya, seni tradisional dan juga nilai-nilai murni yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Jadi bila adanya filem dan drama warisan ni, tentunya generasi muda, generasi sekarang lah, akan mengenali asal-usul dan menghargai khazanah budaya bangsa. Unsur-unsur macam pakaian tradisional, tarian, muzik dan amalan masyarakat sering diketengahkan bagi memastikan warisan tu terus hidup dan tak dilupakan sampai bila-bila. Contoh filem yang pernah diangkat menjadi warisan budaya sesebuah masyarakat tu, antaranya yang kita pernah tengok, Mat Kilau, Puteri Gunung Ledang, apa lagi, Bukit Kepong, Paloh, Leftenan Adnan dan banyak lagi lah kan. Macam kalau Labuan sendiri ni, negeri Labuan sendiri pun mungkin ramai yang tak tahu ya, sebenarnya ada juga kisah ataupun cerita yang diangkat menjadi sebuah filem, drama, bahkan ditetakan, ada juga dijadikan drama tari yang menjadi identiti masyarakat di Labuan inilah. Masyarakat yang kebanyakannya datang dari suku kaum Kedayan Brunei. Salah satunya yang paling dikenali, yang biasa diketengahkan ialah mengenai kisah pasal pahlawan yang namanya Awang Semaun. Menarik kan? Mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang tak pernah dengar sebelum ni. Ada mungkin yang pernah dengar tapi tak tahu, rupanya kisah tentang pahlawan Awang Semaun ni sebenarnya pernah diadaptasi menjadi sebuah filem epik cerita sejarah. Lagi kita ada jugalah teater yang pernah dipersembahkan dan pernah menjadi salah satu produksi seni tempatan di Labuan, iaitu Teater Legenda Pulau Mayat. Dekat Labuan pun rupanya ada kisah yang diangkat menjadi filem, jadi teater yang ditayangkan ya. Jadi apa kisah yang diselitkan dalam filem ni? Siapa sebenarnya Awang Semaun ni? Apa kaitannya dia dengan pulau kecil kita Labuan ni? Dan apa pula kisah di sebalik Teater Legenda Pulau Mayat ni sampai diangkat menjadi salah satu produksi seni tempatan di Labuan? Lepas ni kita cerita. Saya nak tarik nafas dulu kan. Lepas ni kita akan cerita lebih lanjut. Saya akan kongsikan dengan anda semua. Jadi terus setia di frekuensi yang sama. Saya akan kembali selepas ini menerusi program Silang Budaya.

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari Anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Baik, kembali bertemankan saya Rehat dalam Silang Budaya. Okey, untuk hari ini, macam yang saya bagi tahu tadi, kita nak bawakan perkongsian mengenai tema kita petang ini, filem dan drama warisan. Dan tadi saya ada sebut pasal kisah Awang Semaun yang pernah dijadikan filem epik cerita sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat suku kaum Kedayan Brunei di Labuan ni. Tapi persoalannya kan, siapa sebenarnya Awang Semaun ni? Apa kaitannya dia dengan Pulau Labuan ni kan? Okey, yang inilah saya nak kongsikan dengan anda petang ni ya. Kalau kita imbau balik, kita flashback balik zaman-zaman dulu kan? Zaman-zaman dulu, kaitan Awang Semaun dengan Labuan sebenarnya berpusat pada kisah klasik Kesultanan Brunei, yang mana masa tu Pulau Labuan ni menjadi antara lokasi penting dalam epik pelayaran pahlawan Awang Semaun bersama saudaranya. Dan kalau kita boleh tengok dalam manuskrip catatan syair Awang Semaun, ada episod pengembaraan yang mengisahkan Awang Semaun ni bersama saudaranya telah berlayar dan menjelajah ke Pulau Labuan. Inilah sebenarnya kaitan dengan sejarah asal-usul Labuan tu sendiri sebelum diserahkan kepada pihak British pada tahun 1846. Ni kita nak belajar sejarah lah ni kan. Namanya program kita ni program Silang Budaya kan. Mestilah orang kata apa, sinonim dengan sejarah. Sebelum Labuan ni diserahkan pada pihak British pada tahun 1846, Pulau Labuan merupakan sebahagian daripada wilayah taklukan Kesultanan Brunei, iaitu empire yang dibantu perluasannya oleh Awang Semaun dan kaum kerabatnya. Jadi kisah-kisah pengembaraan Awang Semaun inilah diperturunkan secara lisan oleh suku kaum Melayu Brunei dan juga Kedayan, dua komuniti yang membentuk majoriti penduduk asal Labuan. Dan sampai sekarang pun kalau kita tengok, masih lagi terus diangkat menjadi salah satu ataupun sebagai sebahagian daripada warisan budaya yang membuktikan kepentingan sejarah pulau ini di zaman kegemilangan Brunei. Dan sebab itulah kisah pahlawan Awang Semaun ini pernah diadaptasi menjadi sebuah filem epik cerita sejarah bertajuk Awang Semaun Rise of the Warrior. Filem ni kalau anda nak tahu kan, pernah diterbitkan pada tahun 2015 yang memaparkan kisah kepahlawanan, kekuatan, kesetiaan Awang Semaun ni dalam melindungi wilayah jajahan Brunei pada zaman dahulu, termasuklah Labuan ni sendiri. Itu dia ya. Kalau anda nak dapat gambaran lebih jelas lagi macam mana cerita pasal Awang Semaun yang pernah difilemkan ni, cuba cari balik kalau ada lagi lah. Kalau saya nak cerita sampai habis, memang satu jam ni tak cukup lah ya nak cerita pasal kisah Awang Semaun ni saja. Tapi anda boleh try cari balik kalau ada ya. Okey, ada satu lagi kisah saya nak kongsikan yang berkait dengan tema kita petang ni, filem dan drama warisan, iaitu Teater Legenda Pulau Mayat. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Lepas ni saya akan kongsikan dengan anda semestinya dalam program Silang Budaya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jigar Kalaban FM setiap hari. Barulah Shah.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 3.39 minit petang dah ketika ni. Kembali bertemankan saya Reha menerusi program Silang Budaya. Jadi kita nak teruskan perkongsian kita, masih lagi dengan tema yang sama, filem dan drama warisan. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan dengan anda tentang kisah Awang Smaun yang pernah difilemkan pada tahun 2015. Jadi sekarang saya nak kongsikan pula mengenai teater Legenda Pulau Mayat. Kalau kita nak ceritakan tentang filem ataupun drama yang berkait dengan Pulau Labuan ni, memang agak terhad lah kan. Tapi setidaknya macam Legenda Pulau Mayat ni, walaupun tidak difilemkan filem kan, dan macam kisah Awang Smaun tadi tu, ia pernah dipersembahkan dalam bentuk teater dan pernah diangkat menjadi salah satu produksi seni persembahan tempatan di Labuan ni. Ha, kalau sebut pasal teater Legenda Pulau Mayat, rata-rata kat Labuan ni saya rasa mungkin tahulah ya. Lagi-lagi yang berjiwa seni, yang dekat dengan seni, mesti tahu pasal teater ni. Okey, jadi saya nak kongsikan secara ringkaslah mengenai teater Legenda Pulau Mayat. Menurut cerita rakyat yang diwarisi secara lisan, Pulau Mayat ni sebenarnya terkenal dengan kisah percintaan tragis antara sepasang kekasih yang tak dapat restu keluarga, tak dapat restu daripada kedua-dua keluarga. Jadi disebabkan tertangan daripada keluarga ni, mereka meninggalkan kampung halaman untuk mempertahankan cinta mereka. Lepas tu dah lama sangat merantau, datanglah perasaan rindu terhadap tanah kelahiran mereka. Jadi mereka pun kembalilah ke tanah air. Kisah ni akhirnya berkembang menjadi sebuah legenda yang terus diceritakan oleh masyarakat setempat sampailah hari ini. Ni secara ringkas sajalah ya. Nama Pulau Mayat tu pula dikatakan berasal daripada bentuk gugusan pulau yang menyerupai jasad manusia yang sedang berbaring apabila dilihat dari sudut tertentu. Kalau anda pun kan tengok yang namanya Pulau Mayat tu, dia memang macam mayat kan, manusia, jasad manusia yang macam tengah baring macam tu kan. Jadi macam saya sebutkan tadi, teater Pulau Mayat ni merupakan salah satu produksi seni teater tempatan yang pernah dipersembahkan di bawah naungan ataupun sokongan Perbadanan Labuan. Ia juga sering diadaptasi untuk memartabatkan seni persembahan dan warisan budaya masyarakat di wilayah Persekutuan Labuan sendiri. Jadi itu dia ya, dua cerita ataupun kisah yang pernah diangkat menjadi filem, menjadi teater yang sempat saya kongsikan untuk tema kita hari ini, filem dan drama warisan. Jadi cerita-cerita ni sebenarnya bukanlah sekadar untuk bahan hiburan semata-mata ya, tapi semestinya lah berfungsi sebagai medium pendidikan dan pemeliharaan budaya. Bila kita angkat nilai dan tradisi masyarakat ni, dijadikan filem, ada yang dijadikan drama ataupun dalam bentuk teater juga, kita dapat bantu untuk kekalkan warisan untuk diwariskan kepada generasi akan datang, kepada cucu cicit kita. Jadi semoga perkongsian kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk lebih mengenali dengan lebih dekat tentang cerita-cerita warisan yang pernah diangkat khususnya di Pulau Labuan sendiri. Baik, itu dia perkongsian dalam program Silam Budaya untuk edisi hari ini, 21 Jun 2026. Jadi macam biasa, lepas ni kita ada ruangan menu muzik Yang mana ada nak request lagu, nak minta kita mainkan lagu, nantikan selepas ini. Okey, kita nak berehat seketika untuk kita berikan laluan pada azan asar. Dan untuk paduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat asar bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini adalah pada pukul 3.49 petang. Jadi kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa penutup majlis dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, ketika akan mengakhiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, aku memohon ampunan dan taubat kepadamu. Seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau mengucapkan suatu bacaan yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Baginda bersabda, itu sebagai penebus dosa yang terjadi sepanjang dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, iringi setiap perkara yang kita lakukan dengan zikir atau doa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sesuatu majlis atau pertemuan dengan bacaan kafaratul majlis, yakni doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang mengakhiri pertemuan atau majlis dengan doa kafaratul majlis, niscaya ia menjadi penebus dosa kecil yang terjadi selama berada di majlis tersebut. Bacalah doa penutup majlis setiap kali mengakhiri sesuatu majlis. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu asar.

0: masyarakat memerlukan pemimpin. Namun dalam Islam, kepimpinan bukanlah kemuliaan yang perlu dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat untuk dipikul. Ramai yang mengejar jawatan, ramai yang berjanji ketika memerlukan sokongan, ramai yang bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi tidak semua yang mampu menaikkan apa yang janjikan apabila amanah sudah berada di tangan. Allah Ta'ala berfirman, masih surah An-Nisa ayat ke-58, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sedang pendengar sekalian, jawatan adalah amanah. Kuasa juga adalah amanah. Kedudukan juga adalah amanah. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan sabdaan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dalam apa yang dipimpinkannya. Sinam pendengar sekalian, apabila kita menjadi pemimpin, kita hendak ikut seperti mana kata Imam Al-Mawardi, iaitu kepimpinan diwujudkan untuk menjaga agama dan menguruskan urusan manusia dengan keadilan. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab, iaitu jangan menyokong kezaliman dan jangan menyebarkan fitnah. Ya, sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin. Kerana baiknya pemimpin memberi manfaat kepada ramai orang dan rosaknya pemimpin membawa mudarat kepada ramai orang. Justru sesiapa saja beri amanah untuk memimpin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana suatu hari nanti segala kuasa akan hilang, segala jawatan akan hilang, segala manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menguniakan kepada kita pemimpin yang amanah, adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan kita daripada kezaliman dan pengkhianatan amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silang Budaya
2: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
1: satu jiwa.

0: ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Hiburan berinformasi, Labuan FM.
5: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: teruskan berhibur bersama kami. Hiburan dan informasi untuk Anda. Selamat mendengar dan selamat berhibur bersama dengan kami di Labuan FM menerusi segmen Destinasi.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, kembali bertemankan saya Reha. Jadi itu dia tadi di jam yang pertama program Silang Budaya yang kita bawakan untuk hari ini dengan temanya filem dan drama warisan. Jadi selesai Silang Budaya untuk edisi hari ini, saya nak teruskan lagi tugasan saya menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi macam biasa untuk jam kedua hari ini, hari Ahad, kita ada ruangan mini muzik, yang mana dalam ruangan ni kita nak pasang, kita nak belanja lagu-lagu kegemaran anda. Ha, kita open untuk lagu-lagu favorite anda. Jadi kalau anda ada lagu nak request dengan kita, lagu kegemaran anda yang nak kami putarkan untuk anda, ataupun mungkin anda nak tujukan kepada siapa-siapa petang-petang ni, bolehlah buat permintaan menerusi live kita ketika ni, ataupun terus di talian WhatsApp Konti pun boleh juga, 011-58-973-484. Okey, tinggalkan saja tajuknya apa, siapa yang nyanyikan lagu tersebut, nanti saya akan carikan dalam sistem kami. Sama juga kalau dekat WhatsApp, bagi tahu nama anda, nak lagu apa dan siapa penyanyinya. Kalau ada dalam carian saya, saya akan putarkan untuk anda. Kalau tak ada, mungkin boleh try request lagu lain. Okey, jadi sementara menunggu permintaan daripada anda, jom kita nak dengar dulu lagu daripada Cici Paramida dengan judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama, hanya di Davon FM, suara pesisir anda.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Buli macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Buli bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan buli.
2: Buli bukan budaya kita. Katakan tidak kepada buli. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian buli, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

Zee. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baik, 4:28 minit petang. Kembali kita dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda menerusi ruangan Menu Music. Okey, tadi sambil-sambil kita layan lagu tadi, ada rakan kita yang dah request lagu. Saya pun dah penuhi request daripada Sis Farah Zila. Tadi dia minta kita pasang lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong. Laju je Sis Farah kita ni kan. Peminat setia Tok T katanya. Tok T tu takkanlah tak minat kan. Penyanyi nombor satu negara tu memanglah jadi peminat setia kan. Nombor satu. Kemudian daripada Muhammad Fazli tadi request lagu daripada Chakra Khan dengan judul Kekasih Bayangan. Nah, saya dah tunaikan ya tadi Muhammad Fazli. Harapnya terhibur lah ya petang-petang ni. Dan terima kasih dah request lagu dengan kita di Labuan FM. Okey, lagu seterusnya ni saya nak penuhi permintaan daripada Aida Nadia. Dia nak dengar lagu daripada Aisyah Reno, Nadif Basalaman dan juga Aziz Harun dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Vibe tenang-tenang je lagu ni kan. Yelah, petang-petang ni kita nak santai, kita nak dengar lagu-lagu santai juga kan. Esok dah start kerja, dah mula kerja. Jadi hari ni kita nak relax je kan. Okey, lagi daripada Saiful Jiwa, ni dia mengikuti perkembangan semasa ya, musim-musim World Cup ni. Dia minta kita belanja satu lagu yang ada vibe-vibe Piala Dunia FIFA 2026 katanya, kalau boleh. Boleh Saiful Jiwa, takkan tak boleh kan. Kejap lagi saya belanja awak ya. Yang ni mesti peminat tegar Piala Dunia ni kan. Saiful Jiwa, tim mana tu? Masih bertahan ke tim yang awak sokong tu? Demam bola sepak dunia punya pasal kan. Tak apa, kita layan. Baik, seterusnya Kak Mas. Kak Mas ni jauh ni dari ganda kita, katanya nak request lagu Hindustan petang-petang ni. Wow, agaknya ruangan Bollywood pukul 2 tadi tu kan, pukul 2 sampai pukul 3 tak cukup ya. Nak dengar lagi lagu Bollywood. Boleh. Kalau tadi kita ada peminat tegar World Cup, yang ni mesti peminat tegar Hindustan kan. Boleh Kak Mas. Kak Mas nak dengar lagu favourite Terry Lie, lagu dalam filem Veer Zara. Filem Hindustan legend ni kan. Siapa minat Hindustan tak tahu filem Veer Zara ni, dia belum cukup Hindustan lagi kan. Jadi okey, kita pun tak nak cakap panjang-panjang, kita nak santai-santai je petang-petang ni, layan lagu-lagu favorite anda. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Menu Music.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Taipkan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Yes, I'm gone.

0: bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany.
2: Brazil.
0: Akak.
3: Brazil. Portugal.
4: Kalau saya lah mungkin adalah pada Jerman atau Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
5: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuarai Piala Dunia untuk edisi kali ini, okey?
6: Suara penyokong.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.

Baik, itu dia Terry Lee request daripada Kak Mas tadi kan. Okey Kak Mas, kita dah tunaikan permintaan daripada Kak Mas dan kita pun dah penuhi juga permintaan daripada Aida Nadia tadi juga. Kita ada Saiful Jiwa tadi kan. Jadi harapnya pendengar-pendengar kita yang dah request lagu tadi terhiburlah dengan lagu-lagu permintaan anda. Jadi lagu seterusnya ni juga daripada pendengar kita Sherry, katanya nak minta DJ untuk putarkan lagu dengan judul My Love, nyanyian Westlife. Lagu ni dia request untuk ditujukan pada suami tercinta sebab minat gila dengan kumpulan ni katanya. Sweet je isteri kan. Request lagu untuk suami tercinta. Okay, kejap lagi saya putarkan. Ya, Sherry. Dan saya juga nak tunaikan permintaan daripada Abang Lee. Lagu dia request daripada Misha Omar dengan judulnya Break. Kemain Abang Lee ya. Macam tengah patah hati je tu kan. Tak apa bang. Hidup perlu diteruskan. Jangan sedih-sedih ya Abang Lee. Okay, jadi itu dia lagu-lagu yang sempat saya putarkan untuk anda dalam menu music untuk edisi hari ini 21 Jun 2026. Yang dah request lagu tu, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua sudi meluangkan masa bersama-sama kita petang ni dalam ruangan menu music. Lepas ni tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang yang akan sama siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang seterusnya juga nanti kita ada perkongsian Biz On Air. Tepat pukul 5.30 petang pula kita akan ikuti Warta Labuan dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: waspada ancaman siber. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penipu atau penceroboh yang cuba sedaya upaya untuk mencuri maklumat peribadi kita. Ikuti tips keselamatan ini. 1. Matikan komputer dan sambungan internet apabila tidak digunakan. 2. Kemaskini kata laluan dengan menggunakan kombinasi huruf, nombor dan aksara istimewa. 3. Waspada email yang mencurigakan. 4. Jangan buka email yang mencurigakan. 5. Kemaskini firewall antivirus. 6. Jangan klik pautan yang tidak dikenali. 7. Putuskan sambungan internet sekiranya terdapat permintaan ping. 8. Jangan lawati laman web yang meragukan. 9. Putuskan sambungan komputer, internet sekiranya terdapat aktiviti mencurigakan. Ingat, sentiasa berwaspada dengan ancaman siber. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam pelanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbat 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip tiga mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasir Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainnya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk runtingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum. Nama saya Ratno Mitra Tarno, dikenali T. Malik. Dalam bidang yayasan ini sudah hampir 24 tahun. Start dari tahun 2002 sampai sekarang, 2026. Dulu berkadai di Pasar Lama, sekarang ini di UKC Labuan. Mulanya dari dulu habis-habis belajar tahun 2002 dari Institut Kemahiran Betul Mal. Mengambil jurusan yayasan pakaian lelaki dan perempuan. Sekarang ini di UTC ini, di kedai ini, kami menerima tempahan baju Melayu moden, traditional, baju kurung moden, traditional, alteration, sama baju-baju sekolah anak lah. Yang paling banyak, baju Melayu lelaki, moden dan traditional. Kalau menjahit ni, ramai yang pandai menjahit. Tapi tidak ada minatnya, kurang minatnya tu. Menjahit ni daripada minat jual. Baru tak berhasil menjahit ni. Baru tanya orang kalau tidak minat, tidak jual. Itu jual. Kali dengan minat, baru tak berhasil macam ni. Membuka kadai.
1: Peace on air.

Tiga lembaga pelabuhan cadang perluas Tibet Maritim, IPD Labuan anjur fitik perdana perkukuh budaya kerja berpasukan. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhan Hizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama

Baik, Laban FM, suara pesisir anda masih lagi setia bersama-sama saya, Reha. Dan kita dah sampai di penghujung untuk jam yang ketiga dalam segmen Destinasi. Jadi jom saya nak kongsikan sedikit perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026 yang menyaksikan beberapa keputusan menarik setakat 21 Jun ini. Jepun mencatat kemenangan besar 4-0 ke atas Tunisia dalam kumpulan F, manakala Belanda menawaskan Sweden 5-1. Dalam kumpulan E pula, Jerman mengalahkan Ivory Coast 2-1 dan berjaya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Manakala Ecuador pula seri tanpa jaringan dengan Curaçao. Bagi perlawanan yang dijadualkan hari ini, peminat bola sepak menantikan aksi Sepanyol menentang Arab Saudi, Belgium bertemu Iran, Uruguay menentang Cape Verde serta New Zealand berdepan dengan Mesir. Jadi setakat ini dikatakan Jerman dan Belanda muncul antara pasukan yang menunjukkan prestasi paling konsisten dalam perlawanan. Jadi itu dia antara perkembangan terkini untuk perlawanan World Cup 2026 untuk hari ini. Anda boleh saksikan perlawanan Piala Dunia 2026 menerusi siaran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi channel Sukan Plus. Yang belum buat turun aplikasi RTM Klik, boleh buat turun sekarang juga. Okay? Baiklah, macam biasa pukul 6 petang nanti kita nak menjengah ke ruangan nurani, yang mana dalam ruangan ni kejap lagi kita nak mainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian. Dalam ruangan ni juga kita nak dengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga perkongsian mutiara kata. Jadi kembali selepas ini di Labuan FM Suara.

0: Kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Bully bukan kurawan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: televisi anda, apa jua anda lakukan, hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: 34 stesen, satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini di

0: akan khas oleh Labuan FM.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

Stesen Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Nurani di Labuan FM.

Baiklah, Lampuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama Lampuan FM menerusi ruangan Nurani. Saudara, kadangkala kita rasa penat dengan kehidupan kita, dengan ujian yang datang. Kita penat untuk berjuang demi sebuah kehidupan. Tapi kita kena sentiasa ingat, perjuangan kita ni tidak akan pernah sia-sia selama mana kita sentiasa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal urusan kita. Meskipun kadang dalam kacamata dunia kita ni nampak gagal, tapi di sisi Allah usaha kita tidak akan pernah sia-sia dan tetap bernilai. Jadi apa sekalipun masalah yang datang, apa sekalipun keadaan kita, apapun urusan kita, tetaplah menjadi orang-orang yang beriman, yang tetap sentiasa melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Sebab selagi mana kita melibatkan Allah dalam urusan kita, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apapun hasilnya kita akan tetap beruntung dan tidak akan rasa pernah rugi. Jadi saudara, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Semoga kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa menjadikan Allah itu sebagai satu keutamaan untuk kita semua. Baik saudara, saya nak kongsikan untuk panduan muslimin dan muslimat semua, waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 21 Jun 2026 adalah pada pukul 6.34 minit petang. Jadi jangan lupa untuk melaksanakan kewajipan kita sebagai umat Islam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda semua. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa penutup majlis dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, ketika akan mengakhiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Aku memohon ampunan dan taubat kepadamu. Seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau mengucapkan suatu bacaan yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Baginda bersabda, itu sebagai penebus dosa yang terjadi sepanjang dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, iringi setiap perkara yang kita lakukan dengan zikir atau doa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sesuatu majlis atau pertemuan dengan bacaan kafaratul majlis, yakni doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang mengakhiri pertemuan atau majlis dengan doa kafaratul majlis, niscaya ia menjadi penebus dosa kecil yang terjadi selama berada di majlis tersebut. Bacalah doa penutup majlis setiap kali mengakhiri sesuatu majlis. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap masyarakat memerlukan pemimpin. Namun dalam Islam, kepimpinan bukanlah kemuliaan yang perlu dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat untuk dipikul. Ramai yang mengejar jawatan, ramai yang berjanji ketika memerlukan sokongan, ramai yang bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi tidak semua yang mampu menaikkan apa yang janjikan apabila amanah sudah berada di tangan. Allah Ta'ala berfirman, masih surah An-Nisa ayat 58, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sedang pendengar sekalian, jawatan adalah amanah, kuasa juga adalah amanah, kedudukan juga adalah amanah. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan sabdaan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dalam apa yang dipimpinkannya. Sinam pendengar sekalian, apabila kita menjadi pemimpin, kita hendak ikut seperti mana kata Imam Al-Mawardi, iaitu kepimpinan diwujudkan untuk menjaga agama dan menguruskan urusan manusia dengan keadilan. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab, iaitu jangan menyokong kezaliman dan jangan menyebarkan fitnah. Dan sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin. Kerana baiknya pemimpin memberi manfaat kepada ramai orang dan rosaknya pemimpin membawa mudarat kepada ramai orang. Justru sesiapa saja beri amanah untuk memimpin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana suatu hari nanti segala kuasa akan hilang, segala jawatan akan hilang, segala manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menguniakan kepada kita pemimpin yang amanah, adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan kita daripada kezaliman dan pengkhianatan amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Sadaqallahul Azim. Baik, dengan berakhirnya bacaan surah Al-Mulk itu tadi, maka ruangan Nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi terima kasih untuk anda yang dah bersama-sama kami di Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke ruangan terakhir untuk hari ini. Sebelum mengakhiri segmen hari ini, saya nak kongsikan untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 21 Jun 2026, adalah pada pukul 7.51 minit malam. Dan tepat pukul 7 malam nanti kita akan ikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi anda akan kembali bersama-sama dengan Labuan FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian saja daripada saya, Rehan, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Intim, Setanggi Syurga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati. Nurani di Labuan FM. Nurani di Labuan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila memenangi perlumbaan Grand Prix Czech di Litar Brno sebentar tadi. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan konsisten dan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Ida Hampawi di GP Jerman. Lebih 300 jemaah, majoritinya golongan muda, memenuhi Masjid Usamah bin Zaid di Wangsa Maju bagi menonton tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 sekaligus menyuburkan pendekatan dakwah secara santai dan berhikmah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, program tersebut membuktikan bahawa minat anak muda terhadap sukan bola sepak boleh disuntik dengan pengisian kerohanian yang bermanfaat. Bekalan udang negara dijamin mencukupi. Meski Malaysia mengenakan sekatan sementara ke atas 5 spesies udang dari Thailand sejak 1 Jun. Jaminan diberikan Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein. Katanya, Persatuan dan Penternak Udang Tempatan telah merancang meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi memenuhi keperluan domestik dan ekspor negara. Berdasarkan rekod, Malaysia mengimport kira-kira 11,000 tan metrik udang dari Thailand setiap tahun. Skim pengembara yang menyediakan perlindungan sosial kepada rakyat Malaysia

mereka yang bekerja di luar negara, terutama di Singapura, kini berada di peringkat akhir dan akan dibentangkan pada sidang parlimen yang akan bermula esok. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, kementeriannya telah menyiapkan kertas cadangan berkaitan skim berkenaan dan kini sedang melengkapkan proses mendapatkan kelulusan diperlukan yang dijangka selesai seawal Ogos ini sebelum ia dikuatkuasakan. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Lubnan semalam, sehari selepas gencatan senjata dengan kumpulan Hizbullah berkuat kuasa. Menurut agensi Berita Nasional Lubnan, pesawat pejuang dan drone Zionis telah menyerang beberapa lokasi di selatan Lubnan dan Lembah Beka. Hizbullah dalam pada itu menggesa Amerika Syarikat supaya memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

Dan Muslimat yang dimuliakan, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib untuk hari ini pukul 7.27 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.

firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 93 hingga 97.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa taqab

Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan.

0: سعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
1: Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
0: Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un.
1: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak.
0: Hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
1: Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluruh turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.
0: Waqtarabal wa'dul

0: Amin.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim
3: Nasional FM.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi. Cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama, tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik. Kan? Tuan-tuan, puan-puan pergi menjit surau, pergi macam-macam, kan? Majlis-majlis, kan? Ilmu ni. Niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula, Masya Allah, kadang namanya panjang sangat, kan? Apa dia? Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh halio, tuan-tuan. Walau sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni, tuan-tuan, kan? Orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah, tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh, kan? Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah, tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah, tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni, and salah jalan tak apa, kita ada ways, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pun ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, kan? Ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu, ya Allah, di alam barzah nanti dia boleh tolong aku, di alam mahsyar nanti dia boleh tolong aku, kan? Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insyaAllah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Ya, betul-betul percuma menerusi RTM Klik. Di mana-mana je anda boleh bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Kalau susah nak cari frekuensi di tempat anda, cari je kami, Nasional FM ini, menerusi RTM Klik. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3 kalau mengikut frekuensinya. Jadi selamat malam untuk anda yang terus bersama kami. Hari ini pertemuan kita untuk Nasional malam ini, 21 Jun 2026, selamat menunaikan solat Fardu Maghrib, ya. Dan juga selamat makan malam. Mungkin ada juga yang tengah menyiapkan makan malam bersama. Hari ini istimewa sempena dengan sambutan Hari Bapa, ya. Mungkin kalau yang rajin masak tu, dia masak special lah hari ini, ya. Ataupun mungkin mengajak ayah, mengajak suami yang bergelar ayah itu makan di luar bersama, kan? Meraihkan sambutan Hari Bapa. Apapun, semoga anda gembira, anda ceria. Yang penting terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan ramai juga rakan-rakan kita ni yang sudi teman saya di Live TT, ya, di Muka Buku. Jangan lupa malam nanti selepas berita, 9 malam nanti selepas Hari Ini Dalam Sejarah, insyaAllah, seperti biasa, Pilihan Bersama 2.0 akan bersama dengan anda untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan. Jadi tak kira, walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, hai. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian untuk anda pada waktu-waktu begini. Info dari portal berita RTM ini nak saya kongsikan dengan anda, di mana perjanjian antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Kerajaan akan memastikan penyelesaian memberi manfaat kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Parameter dan prinsip asas ditetapkan bersama oleh saya dan Premier Sarawak dan diumumkan di Parlimen. Beliau menyampaikan kenyataan itu pada majlis penyerahan cek susulan penukaran status Pelabuhan Bintulu kepada Pelabuhan Negeri. Dan satu info lagi yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, penurunan harga diesel disambut baik. Rata-rata pengguna yang ditemui RTM di Ibu Negara menyifatkan langkah itu mampu memberi sedikit kelegaan, terutama dalam mengurangkan perbelanjaan harian. Pengguna lori menghargai penurunan harga diesel berharap harga itu dikekalkan untuk manfaat jangka panjang. Penurunan dijangka mengurangkan kos pengangkutan dan membantu menurunkan harga barangan di kedai borong dan runcit. Selain itu, kesan positif kepada pengurusan perbelanjaan isi rumah memberi kelegaan serta ruang guna lebihan untuk keperluan keluarga. Itu dia sedikit info dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Halo, halo. Hai, selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati kita ada teman saya hari ini, malam ini, Marsha Saleh. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat malam. Katanya, selamat bertugas Nasional hujung minggu. Semoga katanya tugas lancar, dipermudahkan hingga hujung siaran, insyaAllah ya. Kita ada Princess Su, katanya selamat hari bapa sedunia hari ini, 2026. Nur Ariza katanya Assalamualaikum DJ Aida, ya, waalaikumsalam. Kita ada Zainab Husin, waalaikumsalam, terima kasih sudi bersama Nasional FM sentiasa di hati. Aziz Muhammad Tahir, Assalamualaikum katanya. Hai akak manis. Okey. Apa tu? Manis macam gula. Eh, janganlah. Saya sebenarnya saya ni semakin membesar sebenarnya, semakin sado. Okey. Itu terlebih gula namanya. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, selamat malam juga untuk Hamdan Arifin. Kita ada Lin Roslinda, Khatijah Muhammad Amin, Ahmad Suhaili. Kita ada Aniza Samin. Kita ada Nuri Wi. Nuri Wi, ku nanti-nanti, ku tunggu-tunggu. Salam hujung minggu, amboi. Pantun dia, okey. Kita ada Jaya Kesuma, Lee Son Lee juga. Katanya, selamat berhujung minggu, Triple S, sadin-sadin-sadin ni, okey. Osman, Nozi Moses, Elbiana, okey. Dari Saratok Sarawak, terima kasih. Selamat berhujung minggu untuk awak juga, ya. Dan kita ada Ita Rozaya, kita ada Double B, Sunflowers, dan ramai lagi yang sudi teman saya hari ini. Harap-harapnya sampai pukul 12 tengah malam, sebab selepas berita nanti insyaAllah kita ada pilihan bersama 2.0 setiap hari, yang kita ambil lagu-lagu permintaan itu menerusi poster yang tertera di muka buku FB Nasrul FM sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu ini seketika.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Ya, jangan lupa tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, dan selain itu kita ada juga di RTM Klik. Itu betul-betul percuma. Jadi ikuti semua media sosial RTM ya untuk anda ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi ada yang tanya saya, tengah malam ni lawan negara mana, bertemu dengan negara mana. Kejap lagi insyaAllah akan saya kongsikan ya. Dan bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026, satu minit yang padat dengan maklumat penting ya. Jangan lupa untuk anda ikuti Piala Dunia untuk mengetahui jadual perlawanan, keputusan semasa ya, kedudukan kumpulan dan juga perkembangan terkini pasukan kegemaran anda. Jangan lupa untuk ikuti kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: tongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penonggang agama. Kan? Apa maksud penonggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi menjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walaupun sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oh aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni dan salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah, bila ada niat yang baik pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
0: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
3: Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk hari ini. Pertemuan kita hari Ahad hari ini, dah pun 21 Jun 2026 ya. Jadi sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang saya ambil dari muka buku ataupun juga Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Tertera poster di situ. Jadi lagu-lagu yang saya akan siarkan malam ini, saya ambil dari poster yang tertera di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, diharapkan semoga rakan kita Jasli Sidom dari wilayah Labuan ini berada di sisi radio sekarang ini untuk menantikan lagu-lagu permintaannya malam ini akan saya tunaikan. Lagu yang pertama, lagu daripada rakan kita ini, daripada kumpulan Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Dan permintaan yang kedua untuk pelan bersama 2.0 malam ini, Usif Joseph ya. Saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Usif Joseph, lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arshad, lagu yang berjudul Bila Wajahmu Ku Bayangkan. Jadi dua buah lagu pilihan bersama 2.0 ini, jom sama-sama kita layan di Nasrul FM Sentiasa di Hati.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile. Penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Mini Piala Dunia.
4: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile. Penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Sensational FM, sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan seketika ini kita hentikan seketika pilihan bersama 2.0 untuk saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini info dari portal berita RTM ya. Dua buah rumah terjejas dalam kebakaran di kampung Kuala Dalam di Papar. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, sebuah rumah jenis tidak kekal berkeluasan 30 kaki kali 20 kaki musnah sepenuhnya. Sebuah lagi rumah jenis separuh kekal berkeluasan 30 kaki kali 35 kaki terbakar kira-kira 50%. Panggilan kecemasan diterima pada pukul 5.19 petang sebelum sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Papar dikerahkan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dijalankan menggunakan satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan air daripada jentera bomba. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, Sarawak kini muncul sebagai gergasi dalam beberapa bidang industri di rantau ini. Perdana Menteri menyatakan kebanggaan negara terhadap kejayaan, keupayaan dan potensi Sarawak dalam memajukan kekuatan industri. Kekuatan Sarawak dan negeri lain perlu dimanfaatkan secara strategik untuk menyokong pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Dan sementara itu, perbincangan antarabangsa memberi tumpuan kepada kelebihan Sarawak dalam tenaga dan teknologi tinggi. Penyerahan cek 1.8 bilion bagi pelabuhan Bintulu di Meterai. Itu dia antara info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. Info dari portal berita RTM.
0: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ini judulnya Kasih daripada Ella. Antara lagu yang diminta oleh rakan kita Triple S. Sadin yang meminta lagu tadi, lagu menerusi pilihan bersama 2.0 dah pun saya tunaikan tadi. Dan sebelum itu saya telah tunaikan lagu yang diminta oleh Nora Shikin menerusi pilihan bersama 2.0 ya. Lagu yang diminta tadi, lagu daripada Marsha, lagu berjudul Cinta. Aha, dah pun saya tunaikan. Okey, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, lagu yang diminta oleh Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Pilihan bersama 2.0, Nasional FM sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada Bruno Mars, lagu berjudul EPT. Macam itulah lebih kurang kan. Okey, dan dengan ucapan terima kasih DJ, buat DJ penerbit pelan bersama. Kita cuma itu tak apa. Yang itu nanti kita PM tepi eh. Kita PM tepi, okey. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Aniza Samin. Semoga rakan kita Aniza Samin ni berada di sisi radio layan Nasional FM untuk pelan bersama 2.0 ini. Lagu yang diminta, lagu daripada kumpulan Medicine, lagu berjudul Tika dan Saat Ini. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pilihan bersama.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lepaskan peluang untuk anda memilih lagu-lagu pilihan anda menerusi Pilihan Bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jom saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, lagu yang diminta oleh rakan kita Riz. Okey, Riz ni dari Sabak Bernam Selangor. Nak layan katanya lagu daripada Look 7, lagu berjudul Terhiris. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Double B dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Katanya assalamualaikum DJ bertugas, semoga sihat awak juga ya. Katanya nak layan lagu daripada Andy Bernardi, lagu berjudul Aku Nak Kahwin. Nak kahwin dengan siapa tu? Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini, Riz dan juga Double B. Terus dengar Nasional FM Sentiasa.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Beaufort 96.5
2: Nasional FM.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Setiap hari di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas ya. Yang sudi masuk ke live TT saya, tapping-tapping. Terima kasih. Dari Brunei ada, dari Sarawak ada. Dari mana tadi tu? Dari mana ya? Dari Taiping tadi, Sarawak, Taiping, Brunei. Dari Terengganu tadi, terima kasih. Ya, jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ni. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Siti Salwa. Katanya assalamualaikum. Ha, hello hello katanya. Siti Salwa dari Kedah. Tu dia dari Kedah, dia kata nak layan lagu dia daripada Tommy J Pisa. Biarkan aku menangis. Cuba saya buat sikit. Kalau lorak Kedah macam mana bunyi dia? Biak kan? Aku apa ya? Menangis kalau Kedah? Saya lupa. Riau kan? Ha, biak kan aku riau. Tommy J Pisa, okey. Dan katanya selamat hari bapa untuk bapa, ayah, Walid. Selamat hari bapa walaupun saya dah tak ada bapa katanya. Apapun Al-Fatihah buat arwah baba saya. Baba saya Haji Sulaiman Daud. Okey, Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk ayah kepada rakan kita ni, Siti Salwa ni. Apapun Al-Fatihah juga untuk semua yang sudah ketiadaan ayah, ketiadaan bapa. Dan okey, selamat hari bapa untuk yang bergelar bapa sempena dengan sambutan hari bapa hari ini. Dan kita nak tunaikan juga lagu yang diminta oleh rakan kita ni, apa nama dia ni? Abiana. Saya nampak macam L tadi. Albiana. Tapi bukan Abiana. Albiana. Betul-betul. Albiana. Alright. Albiana ni nak layan lagu apa ya? Lagu ekspedisi. Lagu berjudul Hentian. Saya memang mencari lagu ini tetapi tak jumpa. Walau apapun saya tukar ya. Saya tukar lagunya menjadi lagu C-I-N-T-A. Okey boleh ya? Okey, jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Biarkan Aku Menangis dan juga C-I-N-T-A.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM adalah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November sampai saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta

0: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Dengan lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawa

0: Sinar FM, sentiap sedia hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir ini. Yang pastinya anda pilih kami yang siarkan. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk pilihan bersama 2.0 untuk hari ini, malam ini Ahad 21 Jun 2026. Seterusnya saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Danish Rizwan, ya. Katanya assalamualaikum, selamat malam DJ Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Seberang Jaya, Penang, ya. Nak layan katanya lagu daripada kumpulan Melissa, lagu berjudul Lambayan Sayonara. Dan selepas itu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Borneo. Aramaiti. Okey. Katanya nak layan lagu daripada Wanita Terbahagia, BCL. Okey. Jadi jom kita layan dua buah lagu ini menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa Di Hati.
2: Ya, tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM Sentiasa Di Hati. Moga terus di hati anda. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan. Seterusnya, pilihan bersama 2.0 ini lagu yang diminta oleh Ila Hidayah. Katanya nak layan lagu daripada Scorpion, lagu yang berjudul Still Loving You. Okay. Dan lagu seterusnya, lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Muhammad Azhar. Katanya nak layan lagu daripada Sofas Second Plan ini, lagu yang berjudul Punca. Jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan daripada dua rakan kita ini menerusi pilihan.

0: mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Lagu ini merupakan lagu pilihan daripada Marsha Saleh dan saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi menerusi National Relax esok. Dan kejap je lagi bersama dengan Abang Manis akan bersama-sama dengan anda menerusi GBH Game Buruh Hantu. Dan insyaAllah tengah malam nanti pada jam 12 tengah malam nanti, jangan lupa untuk anda ikuti FIFA World Cup untuk tahun ini. Spain bertemu dengan Saudi Arabia. Arablah ya. Apa pun, terus bersama kami National FM, sentiasa di atas. Assalamualaikum, bye bye.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak. National FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu, sinar cahaya yang terang menderang, sinar kebahagiaan untuk kita. Mudah-mudahan semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda, kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pembidik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Israel. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air, kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik, di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap Muar Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum kita bertukar mood kita.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan si jantung hati yang jauh di mata tapi dekat di hati kan. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya, Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Cot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani, Salam Ukwah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Yasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Tabidi Ahmad, kita ada Juria Jaafar, Albiana Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Ana Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Saleh, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok mana? Geng-geng TikTok, tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Juga terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruhan tu. Terus layan lagi, ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, tak berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Loncat sampai pukul 6 pagi, Nasional Gemburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasa nak kibur bantu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhan tu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang-alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang-alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun. Kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong. Vicky 92. Ada Ita Chod, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan. Kita ada siapa lagi? Rasa Balangi, Niza Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Pamaman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY. Ada Su Den Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas.

kakak rela. Mai Raihan Croatian. Ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zar kata happy konti Mr. DJ. Ya, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian. Esting, mantap. Kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Musang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian, jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, lemak manis. Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Min. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Spanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Spanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya, apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang diesel bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelarasan harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan di isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira Traffic Light, Daklina Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo 29, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Ikram, Ikram, ada Sue My Heart, Mrs. Vario, USO MC auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E, ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bad SB masuk, pan pan pan, Abang Glory, pilot-pilot darat Jamal 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi seperti biasa kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit.
kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Sehar Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Pink dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan National FM? Pertemuannya bertemankan dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia ya. Kalau kita cakap soal cinta ni, cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Masih, bukan masih lagi, tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini. 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama sama-sama. Mantap. Derimba malam. Semoga pemanis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng buruh hantu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah. Kita ada siapa lagi? Azhar. Okey. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya itu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam-pam-pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, wajib tau kalau tengah-tengah malam, tengah memandu, layan game burung hantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Hey, sebelum ini, ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan. Terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipendekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apa pun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat. Semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan Abang Manis. Marina dari Dungun Lapor Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen,
Dewi 78, Wani, Hazri Zabaha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rus Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cua anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengecap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Dan jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku berhenti jangan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Nah, itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bola. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu di Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sempitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi Session 9. Session 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mak antar Pak Usu. Okay, salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Hayabusa. Kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Ya juga. Abang tanker oksigen, panjat kamera ni, hati-hati abang tanker oksigen kamera ni. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turun hadir. Mantap. Pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apapun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada bersama kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu minit ke berapa? Oh, masih lagi kosong-kosong. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan. Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, ya carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya betul, kita merancanglah apa saja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan Segalanya Mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif, positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan bersi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazar kan? Lain benar lah rupa kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada kan? Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam asang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium? Terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, sama bayi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azurin, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato Villa, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jeb dari Kuching. Dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan seorang lelaki ada emosi dan juga cabaran.

Tapi bila dia menangis seorang-seorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okay, Dahan Reput hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori, ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika. Menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Zindagi Ban Gai Ho Tum.

Perhimpunan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim, saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, separuh masa kedua memasuki minit ke-65. Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium. Tapi bagi saya, saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti. Ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Puteri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zahida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar, kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Yono, geng-geng buruh hantu ya. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Bad SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apa lagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game, bukan saja Nasional Game Buruh Hantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujur katil menerusi lagu ini pula. Lagu hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afi Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Itu semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5:02 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.

Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ini. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu. Badan kena sihat kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 22 Jun 2026 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir. Selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow dengan Kau Yang Satu.

0: تنابزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun suku akunya, ya. Ya, yeah, dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin, orangnya handsome, tapi itulah. Selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, yeah? Itu masalah. Masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, yeah? Sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dipanggil dakwah bilhal. Orang buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak. Dia kutip ya. Buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata, padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut begitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah. Betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, "Ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit?" Tak ada seorang yang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin." Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan dari akhlak kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu Taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut, wa man lam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah Taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah, sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham. Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Asmira dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda semua pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya melalui 3 suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola. Pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi, bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada 2 perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar, kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sucikan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Labuan FM.

0: destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
1: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah, dan selamat pagi untuk anda selama mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda bertemankan Hebrie dan juga Shima pagi ini untuk edisi Isnin 22 Jun 2026.
0: Yeah, alhamdulillah bersua kita sekali lagi minggu baharu, hari baharu. Semestinya siaran Labuan FM di frekuensi kami 103.7, 89.4 MHz.
1: Itu sudah semestinya. Dan seperti biasa kami di sini menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti menerusi segmen Salam Padian. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, boleh dengarkan melalui frekuensi ataupun mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Semestinya. Dan 4 jam dalam segmen Salam Padian pagi ini dengan pelbagai perkongsian yang pastinya terbaik untuk anda semua.
1: Ya, pastinya. Jadi kekal bersama-sama dengan kami dan sekejap saja lagi kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis.
0: Betul, dengan tajuknya hari ini, jauhi syaitan dengan zikir ketika masuk rumah dan makan.
1: Ya, kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jauhi syaitan dengan zikir ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika seseorang memasuki rumahnya kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, tidak ada tempat menginap bagi kamu dan tidak ada makan malam. Jika ia masuk rumahnya tanpa berzikir kepada Allah ketika memasukinya, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak berzikir kepada Allah ketika makan, syaitan pun akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara adab seorang Muslim ialah sentiasa berzikir mengingati Allah dalam setiap perbuatannya. Orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah, syaitan akan menjauhinya. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika masuk rumah, syaitan akan menghindarkan diri dari rumah tersebut. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika makan, syaitan akan menghindarkan diri darinya seperti membaca basmalah. Barang siapa memasuki rumah dengan tidak berzikir, syaitan turut akan mendiami rumah tersebut. Sesiapa yang makan tanpa mengingati Allah, syaitan akan sama makan makanan tersebut. Pastikan kita berzikir ketika memasuki rumah dan ketika makan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Ya, yeah, Labuan FM, suara pesisir anda. Dan semestinya kita masih di bawah langit yang sama.
1: Betul. Yeah. Cuma langit di wilayah Persekutuan Labuan seawal pagi ni.
0: Betul.
1: Hujan, mendung, lagi gelap lagi dekat luar tu.
0: Sejuk-sejuk kan. Kena-kena lagi hari Isnin.
1: Aduh. Aduh.
0: Macam mana ni, macam mana ni.
1: Tapi kena fokus juga.
0: Betul.
1: Nak tak nak, kalau yang anda bekerja hari ni, kena turun bekerja.
0: Ya, yeah, itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan aktiviti kita sehariannya.
1: Mengantuk macam mana sekalipun kan, layan Piala Dunia, kena kembali bekerja.
0: Betul, itu sudah semestinya. Bersemangat pagi-pagi ni, bangun.
1: Ayo.
0: Okey, apa pun juga, seperti biasa juga, 6.30 minit pagi nanti kami nak kongsikan kepada anda berita pilihan SP menerusi portal berita RTM. Itu rujukan kami lah. Benar, tepat dan dipercayai.
1: Semestinya. Dan apapun, banyak perkongsian akan kami bawakan untuk anda. Mana yang kaki-kaki bola tu kan, penyokong ataupun peminat Spain tu kan, dia muka ada senyum pagi
0: muka
1: ni.
0: Muka arah senyum.
1: Salam 4-0. Jadi pagi ni kena bersemangat pergi kerja.
0: Betul. Jadi apapun juga, kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dan dengarkan, ini dia Syumai Bri, Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda dan hari ni memang patut kita bawa payung ya di Labuan.
1: Ya, kalau nak pakai kacamata macam
0: dia macam
1: boleh ke dengan suasana macam ni kan?
0: Mungkin boleh lah bagi yang mungkin ada masalah kesihatan.
1: Mungkin
0: mata kan.
1: Tapi payung itu perlulah sekarang ni ya, rasa-rasanya kan. Okey, jadi kita nak kongsikanlah dulu info cuaca.
0: Ya, menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia itu, rujukan kami sudah semestinya dua perkongsian akan kami kongsikan kepada anda. Ramalan cuaca negeri dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, dan kita mulakan dengan cuaca umum bagi sekitar Labuan hari ini.
0: Baik, silakan.
1: 22 Jun 2026, hari Isnin, sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Dan malam nanti diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dengan suhu minimum di Labuan 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, untuk hari ini, sepanjang hari ini diramalkan pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Baik, demikian tadi ramalan cuaca yang kami kongsikan untuk hari ini. Sekali lagi mengharapkan agar walaupun cuaca macam mendung-mendung sikitkan hujan, tapi tidaklah menjejaskan semangat hari Isnin anda.
0: Betul, awan mendung dah sudah hujan.
1: Nak kata tak hujan, memang dah hujan dah pun ya.
0: Dah hujan dah pun. Okay, apapun tuan-tuan, kami doakan semoga hari ini, hari Isnin ini, sehingga pengunjungnya ya, semoga apa jua kita lakukan, aktiviti kita dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Amin.
1: Ya, amin. InsyaAllah. Yang memandu juga terutamanya, terus berhati-hati dengan pemanduan anda.
0: Betul.
1: Kami mendoakan anda selamat tiba ke destinasi yang anda nak tuju. Kami mengucapkan terima kasih kerana anda juga memilih siaran Labuan FM. Orang kata, izinkanlah suara kami menemani anda, mengiringi perjalanan anda.
0: Semestinya kita menjadi teman setia para pendengar setia Labuan FM. Okey, dan tepat pukul 7 pagi nanti kami akan sambung siar menerusi Nasional FM. Seperti biasa, kita akan ikuti berita utama 7 pagi dan juga akan mendengarkan hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan akan kembali menemani anda, kami berdua di sini, Ebru Cima, di jam yang kedua seketika nanti.
1: Okey, apa yang pasti, terus dengarkan, ini dia
0: Salam Padian
1: menceriakan pagi anda.

0: Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara.

0: Jadi kita di antara perkara utama bulan November sampai saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara Sekutuan dan Negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termaterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
1: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan, namun perjumpaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Taylor Fritz 6-4, 6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita.

0: 22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

Pan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis

0: Ya, Labar FM, suara apa sisi rada 7.19 minit pagi sudah ketika ini.
1: Kembali bersiaran di Labar FM pagi ini, segmen Salam Padian, jam yang kedua. Kami nak menceriakan lagi pagi anda.
0: Betul, Shima Hebri di sini. Sama pagi sekali lagi untuk anda dan ngebuat apa tu.
1: Okey, yang penting semoga dipermudahkan apa yang kita nak rancang hari ini, apa yang anda lakukan ketika ini.
0: Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan, apa jua perancangannya sepanjang hari ini.
1: InsyaAllah. Dan pastinya kami di Labuan FM bersiaran setiap hari, sekali lagi dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam, setiap hari 13 jam siaran Labuan FM.
0: Ya, kami berikan yang terbaik kepada anda dari segi lagu-lagu hiburan dan juga informasi kepada anda. Dan sekejap saja lagi 7.30 minit pagi nanti, seperti biasa kita ada slot chill and charge, menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama, yang mana tajuk untuk hari ini mengenai dengan hidup bukan perlombaan.
1: Okey, hidup bukan perlombaan, betul ke tidak ke kan? Kita akan dengarkan perinciannya nanti bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid.
0: Ya, seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di sini menemani anda melalui segmen Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, kali ini tuan-tuan, saya mau kongsikan dengan anda satu topik, iaitu hidup bukan perlumbaan. Okey, tuan-tuan, saya mau tanya dengan anda semua lah kan. Pernahkah kita rasa macam hidup orang lain bergerak lebih laju daripada kita? Mungkin kita tengok kawan sekolah kita, sama-sama sekolah dulu, wih, sekarang ni jadi pengarah sudah dia. Ataupun mungkin kawan-kawan satu kolej ataupun satu universiti, ada yang sudah ada rumah, ada yang sudah menunaikan haji, ada yang sudah kahwin, ada yang kita tengok, wih, dia ni asyik melancong satu dunia ni. Dan kemudian kita pun tanya diri kita, aku ni kan kenapa lambat sangat hidup aku ni? So, tuan-tuan, saya mau kongsikan dengan anda satu perkara yang kita perlu sama-sama ingatlah. Sebenarnya, hidup ni bukanlah perlumbaan. Sebenarnya, masalah terbesar kita hari ini bukan gagal sebenarnya, bukan. Tapi masalah terbesar kita, kita selalu banyak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tengok kejayaan orang lain hari ini, tapi kita tidak nampak perjuangan mereka selama 10 atau 20 tahun sebelum tu. Kita nampak seseorang tu berjaya buka company, tapi kita tak nampak bagaimana dia berulang kali hampir putus asa. Kita nampak seorang tu hidupnya senang saja, tapi kita tidak nampak berapa lama dia hidup susah. Dan kadang-kadang kita sedang membandingkan babak pertama hidup kita dengan babak ke-10 hidup orang lain. Jadi dia sudah tentu tidak nampak adil kan. So, mau senang faham kan, saya mau bagi satu analogi. Kalau kita pergi airport, kita nampak semua kapal terbang ataupun semua flight, dia tidak take off ataupun berlepas pada masa yang sama. Ada yang take off ataupun terbang pada pukul 8, ada yang terbang pukul 10, ada yang terbang tengah hari, ada yang terbang malam. Tapi dia tidak bermakna pesawat yang berlepas lewat adalah pesawat yang gagal. Kan masing-masing ada jadual dan destinasi sendiri kan. Jadi kan tuan-tuan, begitu juga hidup manusia. Ada yang berjaya umurnya 25 tahun. Ada yang menemui kejayaan umurnya 45. Ada yang menemui kebahagiaan selepas dia banyak kali diuji. Jadi tiada satu umur pun yang wajib untuk berjaya. Jadi sebagai kesimpulannya, hari ini, kalau kita rasa hidup kita perlahan berbanding orang lain, saya mau kita ingat satu benda. Kalau pokok buluh kan, ambil masa bertahun-tahun untuk tumbuh, tapi bila tiba masa dia, pertumbuhannya sangat luar biasa. Mungkin hidup kita juga begitu. Bukan lambat, tapi sedang melalui proses. Dan saya selalu bagi satu quote ni. Kadang-kadang kan, kita tengok hidup orang berjaya, tapi kita tidak perasan apa sebenarnya ujian yang dia telah lalui. Justru kan, sekali lagi sebagai penutup untuk perkongsian saya pada kali ini, sebenarnya kehidupan kita bukanlah perlumbaan, tapi kita sebenarnya berada dalam track kita sendiri. So, mudah-mudahan perkongsian hari ini membuatkan kita rasa lega dan membuatkan kita tidak selalu compare hidup kita dengan orang lain. Alright, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Hits FM. Ya, chill and charge di Labuan FM, okay, untuk anda.
1: Kita dah chill, kita dah charge bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid.
0: Betul.
1: Ingat, hidup ini bukan perlumbaan.
0: Nak berlumba tu nak pergi mana, kan?
1: Janganlah tergesa-gesa nak mencapai kejayaan tu.
0: Betul. Kita harungi sahaja.
1: Betul.
0: Dengan kehidupan kita ni, kan? Hmm. Macam mana yang telah ditetapkan, begitulah dia.
1: Betul. Masing-masing ada perjalanan dia. Ada cabaran dia. Mm-hmm. Jadi kita lalui dengan gaya kita sendiri. Kita betul. Berlumba dengan diri kita sendirilah. Jangan nak berlumba sangat dengan orang lain. Sebab lain orang lain caranya.
0: Betul. Nak berjaya? Boleh berjaya. Tapi perlahan-lahan ikut cara anda dan ikut kemampuan diri sendiri.
1: Betul. Kita hargai setiap proses itu ya. Jadi
0: betul.
1: Semoga anda terus fokus, terus bersemangat lagi. Maklumlah hari ini dah kembali bekerja.
0: Betul.
1: Fokus untuk bekerja.
0: Betul. Okay. Jadi apapun itu, terus kekal bersama-sama dengan kami. Sementara kita nak menantikan Mi. Tapi masalah untuk hari ini layak.
1: Kita masih lagi ada gangguan technical. Ya.
0: Nusi patch Facebook Labuan FM. Tak tahulah kenapa. Demam kot patch kami. Demam bola
1: demam
0: juga.
1: Demam bola agaknya kan. Tak tahulah.
0: Tapi tak apalah. Nanti kami akan war-warkan apakah topik sembang pagi daripada Min. Anda boleh sertai kami sekarang menerusi TikTok Labuan FM.
1: Okay, kita dah live di sana. Kita boleh berinteraksi. Kita boleh bertukar-tukar cerita. Kami
0: betul.
1: Nak bertanya perkabaran anda pagi ni bagaimana, kan?
0: Jadi kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini seketika nanti. Dan dengarkan, ini dia Syimabri. Salam padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Ibo.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
3: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini.
4: Okay, terima kasih Min sudah pun berkongsi kepada kami topik sembang pagi nak kemas kini. Di FB katanya masih lagi ada masalah teknikal. Jadi dia sempatlah PM tepi tadi untuk topik sembang pagi hari ini.
3: Memandangkan masalah teknikal dekat Facebook, tak apalah, kami tolong bacakanlah antara topik sembang pagi daripada Min.
4: Nasib senang je.
3: Tak
4: payahlah pening-pening fikirkan, nak kira-kira.
3: Betul.
4: Nak lukis-lukis.
3: Dia hanya menggunakan huruf sahaja. Kan? Yang penting anda tahu.
4: Anda tahu.
3: Adik-beradik anda.
4: Kalau siapa. Tak tahu, tak tahulah.
3: Okey. Baik, topik sama pagi daripada Min. Min nak tanya anda semua pagi ni.
4: Yeah.
3: Adik-beradik anda berapa orang?
4: Okay.
3: Susun mengikut jantina bermula dari anak sulung hingga anak bungsu. Contohnya, L untuk lelaki, P untuk perempuan.
4: Okey.
3: Macam saya sendiri, saya ada dalam 7 adik-beradik.
4: Okay.
3: Perempuan, lelaki, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan, lelaki. PLL, PL, PL. Macam tu.
4: Terus ya. Jadi anda macam mana? Ada berapa ramai adik-beradik? Cuba susun mengikut jantina mereka bermula dari anak sulung hingga anak bungsu. L untuk lelaki, P untuk perempuan.
3: Bagi tahu je guna PL, PL tu.
4: Betul kan?
3: Okey dia. Jadi boleh hantarkan respon anda menerusi ruangan di TikTok Live Labuan FM. Jadi kami akan bacakan. Ataupun boleh hantarkan respon anda ya dekat WhatsApp Labuan FM.
4: WhatsApp lah terus.
3: 0115897 3484.
4: Okey, sekali lagi nombor je. Perlahan-lahan.
3: 0115897 3484.
4: Okey,
3: itu WhatsApp Labuan
4: WhatsApp
3: FM. Bukan WhatsApp saya ataupun Shima.
4: Bukan. Nombor kami lain ya. Itu nombor Konti.
3: Jangan nak wish good morning sangat itu WhatsApp kan. Konti ya.
4: Sekali lagi nombornya
3: 0115893484.
4: Topik sembang pagi hari ini, adik-beradik anda berapa orang? Cuba susun mengikut jantina bermula dari anak sulung hingga anak bongsu. L untuk lelaki, P untuk perempuan.
3: Okey. Jadi antarkan respon anda sekali lagi melalui WhatsApp ataupun dekat live TikTok ketika ini. Dan kita akan kembali bersama-sama dengan anda, menemani anda. Dan tepat pukul 8 pagi nanti, kita nak singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mengikuti Warta Pagi.
4: B1 katanya kami adik-beradik 10 orang. Semua masih ada. Pertama P,
3: Lepas tu
4: apa? Tak cukup lagi tu.
3: Baru dua. Lagi 8 orang.
4: Mana lagi 8 orang tu kan?
3: Okey, kalau macam Shimu Homespa.
4: Okey.
3: Katanya PL.
4: Okey, dua adik-beradik.
3: Dua adik-beradik je.
4: Okey, kalau macam saya 6 adik-beradik. P L P.
3: Tengok macam tu.
4: Begitu.
3: Kami PLL, PLPL.
4: Okey.
3: Bukan perempuan dan labuan ya. Perempuan dan lelaki.
4: Abang Bulls, selamat datang Abang Bulls. Akhirnya memunculkan diri kan.
3: Ini pasti.
4: Okey, jadi kongsikan bersama kami adik-beradik anda berapa orang, susun mengikut jantina mereka.
3: Betul?
4: Bermula dari anak sulung hingga anak bongsu. L untuk lelaki,
3: P untuk perempuan. Puan.
4: Yeah.
3: Jadi boleh hantarkan sekali lagi dekat WhatsApp 0115893484 menerusi WhatsApp Labuan FM. Okey, kami akan kembali bersama-sama dengan anda di jam yang ketiga seketika nanti. Jadi terus dengarkan, ini dia Labuan FM.
4: Suara pesisir anda.
3: Terbaik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.